0: murana bor barno to ngwa kutot na ba sha ta wa don kareta ha joge bona ka gwa ngor la sara ni gidok len jamme jibili moy talelo le kenda tengu go na ti dugo ya e magna na ka jo mi jelo na ga moy talelo le kenda ngi sebe o mali yol dunga na kenna inna be jetu na ke bona ka bu sho kura e governor tola de long kan sun yere tikira mana bishara e rebona na si jo ger dungo gi e dungo er dungo yogi na ga number 1 kareta te maindeleo ne mera na ke ni mende kenye tan karaki endroni or bare barani
1: Jadi nak orang tu, ni kan baik je, karena naik tinggi ni kan rancu yang tu punya ni tong kopeng. Jadi jo kita kata apa? Orang priority orang masai, orang priority account, orang priority sekali lagi semua dah tong kopeng masai. Nah masai ni aku lekat tu mana? Jadi orang masai kita lagi ni kan? Nah ni je unit tu makanya, kami pergi unit ni juga tu. Angkaran. Hai dia pergi ke mana? Ni ke semua ikon ni. Tengok orang tong kopeng ni aku lekat mangga dia kurni jai, jai tuju. Jadi mereka ni je sorry saya tu nang. Orang pergi yang ada orang di mana orang pergi orang ke masai tu mana nak boleh. Jadi orang lagu hari gok, nampak orang legenda yang mana aju, entah asal naja, nampak yolo aju orang asal tadi di dewi dia asal yolo negara, ini nanya mudah tadi. Anu dia nanya nampak mana aku itu perak, boleh dia nani jojo, jojo. Kamar ini jojo, entah lawan boleh dia, kanyo dia pun nampak boleh dia, nampak dia kasih, kanyo dia pun nampak boleh dia.
0: Orang ini wanaga nari syarikat lasiran lencah mejubili ya orang rogi ke orang kure governor tina county dan kugala de longkar sendiri tikram mona pishan tidak bukan orang rogi tim pokin lencah mejubili itu seligi ya junjiri ya kebunna kai rasyarat separa orang para go le county narok.
1: Jangan naurat, ni kan baik je, karena naik tinggi ni kan rancu yang tu punya ni tong kopeng. Jadi jo kita kata apa? Orang priority orang masai, orang priority account, orang priority sekali lagi semua dah tong kopeng masai. Nah masai ni aku lekat tu mana? Jangan orang masai kita lagi ni kan? Nah ni je unit tu makanya, kami pergi unit ni juga tu. Angkaran. Hai dia pergi ke mana? Ni ke semua ikon ni. Tengok orang tong kopeng ni aku lekat mangga dia kurni jai, jai tuju. Jadi mereka ni je sorry saya tu nang. Orang pergi yang ada orang di mana orang pergi orang ke masai tu mana nak boleh. Jadi orang lagu hari gok, nampak orang legenda yang mana aju, entah asal naja, nampak yolo aju orang asal tadi di dewi dia asal yolo negara, ini nanya mudah tadi. Anu dia nanya nampak mana aku itu perak, boleh dia nani jojo, jojo. Kamar ini jojo, entah lawan boleh dia, kanyo dia pun nampak boleh dia, nampak dia kasih, kanyo dia pun nampak boleh dia.
0: Oleh orang ramu kalau lirik mereka mungkin bom point ini adalah nafsu nama aja FM, tanah maju oleh sana nafsu na, entah kenapa katum kuliomon tong koroki. Kaji Timothy Torikena kai wake Jumapili na Mayana.
2: Nanena Ngorokyo Lomon te Mayan FM.
3: Mayan.
2: Igdesheni na Rirulushulema. Etashama lenyora samburu. Oichamus lambaringo.
4: Lambaringo.
2: Esula telekipia. Nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
5: Ere maya.
2: Ashamu. Ye oisabeke yuokini. Maile patenibo.
3: Mayan FM. ere mayan
4: eata waratioti liyeu nilikyu olomoni liyeu nintabaikyo lo shobo ken eteru tonchere niembulo tenkaji entalingu